Sukaran, sukaran, sekal, sekal, sekal, jo, cekap mingkil, kawa Manuel. Las conchas, chaal, chan, bantio sere, bantio kulipasom, likaush, majali na kuasmar, li na, na keman, majal, bantio sekal, rele hung-hung, li eklan, na chanalosh, li shiradio, aran, sekal, este, pareblas, tontem, majal, la San Pedro Tontem. Abanan yo que si va a la escuela. Chalen cae una de diez lac. Los lo de cara en la telembac. Chancaba Ricardo Chomo. O de su matín mañana. Se jonele es la es de que escuela que cuer. Ya el se jonele es la tontem. Me dijo a Reginaldo. Lishna. Ebla Jalascoy Rubén Arnoldo Jarbechik Maya Saich Olehil Comones Saich Olehil Abanan Kwayeko Kuchik Chiruli Ekla Reli Lunes Honche Klishamar Abanan Nakachesa Le Katik Sashtik Lahik Le Katik Nacholob Jeshoni Bajal Mionka Ruta Kachek Ruta Kapanu Par par par narah kulak li kaush banas kacali li kaush karuna kanakasik malah koradio karuna kasik opoyanam macal snum singkil li kutan mares cewalki mares tocwalki skakas chaleng koni shaman meja barkui dingkang kanak karuse cuami laesh karuse tau laesh Aku dan aku nak cek kunci kereta lekawajau sebaliknya nak katiki kunci hukum berke kahkuan nak kereta khonaktil khoteram sekal tu sokulak di sana cua mingkil cerulikutanai. Abang dia kelunak joko joko cicok cicok cicok cicok. Anak yang kahkuan nak cek anak aku anak aku mak cek nak aku cek konil konne jadi. Ko sakal kuan sa ning kuan sa tok tokil usilal mani ni che mani ni pleti mani ni kuel kamani banak guin ka te kakul kawale kas kes ini ni ke oksali tir le balo le hong isiling ka kuali mugulin talak jumbet mulingin talak kombet mulin talak el mokuli kesto zoski wajah Otere kakrak nak take mang kemejalis, metseu malah lish, lish kali lo jale lish mak abah sakop kiske, mana sakop kiske, lish mak le konci le koni kyo kutliti, engkarak naras utbalis kaca macul le kawadios. Bala ka ba siya lay na mat, liko ni kuya ng kumbet, kinakumbet, kinimbalo ay ni, kisya na sere, kiri, brele, kawa Diyos. Ano, kiman li confess yung maya siya itong ma, kisya na sere, kiri, brele, kawa Diyos. Ako siya naan, kuhal ko siya sasa, kiyan siya kiro lihon, banat lihon, kiri ka, kuya liko siya, kwa sinal, rele, kulki, kulak, kiliki, oksilis mo niya. Oga nak arin komones jokos cerbal kake. Arin komones lahat ulahin nako sane nako pakli. Arin komones nako cabak. Arin komones nako seek maja. Abanan li akhiru cisa li kacam cisa li Israel kacol cisa cisunilan. Waldika kayo nakaran na kusun, aran na repom, ut aran na ikasin ni kawalios. Parki kwan di si kakwil rik,

0: Aru narahte kakwa dios tikin sa kumun.
1: Ishkos kuitin kamalas olobli kumun jilis kwanhik lakko malela nitsanil. Li rahum li kanhela innak chikwang kakwi li shtiala li li kanhelep lakko malela nitsanil sa li hong chikumunil. Utse kwang kakwi li pabal hanzakali na akhman girues kumun. Nakakam chokere li kanhela in listos la liru li angel na kwang rahlal domingo abanan kuite kera kreta les komon kache kaput na kwan li pizza in mare changunak yukuchi atinak chilis li San Pedro jokan hasta que li pizza in tinke akwe latak Pedro kuite kera kreta les ebli rakal reli domingo naske latak Pedro sa shpena peka in tinko hop li ingles jokan hax oksiman li pizza in trokan na kuya sa lisakpal kung hujili beach pansakarik in San Pedro ay nakakam chokere yare na akwang sa lechol es komon kwa huli li nalep litkak kebal baya ka na kwang mahi is ka mahi ka choice panungkil ba na baya kuya kahonal kakuy na kabas ka jere rikineb li beach antyo kos kamal chokere li hong hong lis tusla liru kwang kajek mare lis kwah bangkit kamasin jere swing aban narus kwah bangkit sa li blues ang kontaket o kanak sa ich olehi bicho kere es komon kakwi li nakak siyep alere mare li mahi chol chol chuko sa li hong hong chi komonil petyal ba na kwang ke bakwi li komonil kwer li se kwan sa li kabre sing reli Libich, ¿verdad? Reli domingo, chaya, every domingo chalquere chiku. Se es pasa aquí, changira, changira, rut, ka utnak na banuman, kajer. Salis ni mankira, tini Dios balak, salis santil mis. Kwankep li honal, hok enak to kiklak, hok enak to ilang, hok enak to shaklik, ¿verdad? Kwankat lis. Lina bere singre naruna kache Japan na ilman kache maresa di komonil mahi kwal tolcho jeku kache tolcho nak natiklar ki hun li bich restik lahik li israeli procesion kamala shelah monitor to shaklik santeril to shaklik kabicha li bichain shaksho ko nak tohrana Nagnaulak lak angel sali altar mare di padre to kwang huli honal hokena naulak na rahman libit and shaksho chuni le komunil habanan mare li khwal mahit ol chochku ha an li tihoksa komunil kete li tihoksa komunil Tolchok chikula oli likwali kak angel malak likwang shk angel sa likungkung chikomonil mare katiak mare lak solomtak lak ministro lak instructor malak utli misioneros malak utli lak solol kubiha sumla confirmación malak lak solol kok al umalak lik ilapay chik angel likwang sa likomonil tolchok chiku eba na leba in eba k angel la in Salitihok sa komunil. Nakniginaw la esh, nakarake li lichol bangkil ratin li Dios sa li komunil marakarin sa li parokya. Nachalis tihonin gilinin pa. Champutiru kwang ko sa hona laan. Sakorak anto shaklik o kanak nasyelak monitora to shaklik respok tisingkil li kapabal. Machibichamil, machitikonimil, makalasye. Sirishan, chal greli, salihona laanak, chal greli, litihok sa komunili, mandiosing, marah, litzamang chanrutera shibal. Aan, shakshoko, aanain, litohumahi, kwal, cholchojiku. Kwankep likomon, katiyak marish, akon diskam alik angelaan mare choli santirmis na chal huli komon nasje anak kwanes komon to tihok chokik lak aan moko honal ta chikreli kuyakla. Okana sinje haana ini tsoltsok chiku la oli kwan li kak angel li kharpay li kak angel tsoltsok chiku. Chaban, chueku ya kakki maresa li hong chiku monil mahu nakkina tioke. Chantikiru nakkina tinje la in ki mahu tioke. Aheri ru hoak amolpe naruna kache hoak solom tak tis tsolop chiru li komun pas betyal. Marena okredis ni mankira tin di Dios, marena te krakre li santimis to ok to spal baya kanale ba in renak in ka to sach bejal kwan kwan li lischala eblik anger kan basinche na to ki klak aban ki teri rak salistus la diru harusut bu to ki klak ban aran chol choiru okana kakwina tio koste bala na kwan li ich realistik la hik utli litihok sa komunil aan shak shoko ma khonsut kache nak choki lah ba per kabun nak kamain ba khalanchik kito okrak chiril pal ebli shlokonin kiru li Jesus li ora sant aan atalak mukona ruta khal bas aran ol choiru kambo kama li na usman kama ni kes manul eblak angel sepu toki lah to shaklik toki lah o shaklik sekretal ak tsol tsoro li khonghong si kangel ajek ma khonso testes salis lo kodin gelo le Jesus mara sali ora sant estera chul langesh ni ka ara ma ka chul langesh ki to shaklik to kiqlaq to shaklik to kiqlaq abalan sali santin mis khalan chiklis kangel angel ba kakwinak kwan kwilin li honal kama shingeres tiklaqik li santin mis mara shni mangira din Dios shakshoko wana kakila monitor nasche es komon sora kes ni mangira tin din qaba dios ut wan kun li israel to ba dios ingut stere sili bit ut si kakun li lono ko ilan in ka vite kere tali santil mis wan kui li procesion la usman kache mare wana ke hun sastik lahik hun nak shakeli santil mis nakli padre nas chutube limonai o chiskat to khona negeshik sali procesion negeshik to bar stiglag jak ara negeshik wang chik es banaki nasikli cruz nasikli candela to kharan to trakeg bitse li shakik to khona to ila eh ula o kamat khatik wa ma khuna ti okega kidak skeli li Dios optisiom li padre que ya mal esas cabal Dios chico aver que col ver santel musique o canta shakh ut foilan utan to machis reis to yo coach spotual es comon li angela in ala angeliru li qana u taqal aru aru honal kwan ko gi kamash kaje mare nak ma khuna tioke pues bu qana u taqi hoqete kit qabanu ma us tioko mala santikiru tingere hokanak li hunhun li kwansk angel oks kotspala na leba in pejal ehe tok se stier ku li komon kajek nak nige kere tala es nak li pal pran tok os kotspal bayak che bayat khil nak nas taksi li eucaristia li kawa Jesus ano ko kikla ut stie manak kinak kwanak la o vale mari tok sakiru li kak li kapatal se kere tal ut nakso kikla kung paano kano ko oksik palipox ut sa istiyan na kaan makit kachik kwan kwan naran paan ka ut paan na si kesk ulpal lishkong siya kalili Jesus iskatot li lipox sa anji ko ut kong nakos ulpal li Jesus pox li ko kakuli Jesus aran utang makin mo ko usta si kamaan pero tiyo ko si istiyan si bayatkil ay neskomon sa ito lehito kere inka nakak sarus tiapal kamat kili cilang hingga muko cilang ta muko joko tak kisti anak hingga tik cetak anu kogi hingga joko sepanu kira kak angel tiapan toh kwang katsik aleru joko cus tolbal say cole khil cok eres kos pizin di haru li sekele col cila bingkilik angel lain jos kos alkulin alib li komon utre ho ho ak angelo ahelut kapot sa kwilik angel chiris li lisni manki ratin li Dios ko kanaki kabasinje khun li bits astik lakhi khun li bits shakik tok shakshoko shakir bits tkon akto ilang tkon akh chali esil sait ol khil jo qeres komon jo gosh qali qak angel chi ko kai
0: pero si mirak ta shak li Dios chu ko bej akhol bej utsantil musik ej chan chakruz astik lakhi kanakhwan kon elik kon ejon ekutan o canta shak Tashkavali Dios Chukovej, Aholvej, Santir Musirej, O canta Shak. Jawa Dios Tashak Chiochvenin, Chitenang, Eres, Acomunil, Cherirakeri, Sajunchik Tishama.